Mam jarak busok kunjil di dalam kedai. Masalahnya lagu menajuk mana?